0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Sepada bersama Deli Tambunan Taman Pro 2. Saya masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan khawatir, Taman Pro 2 untuk kamu yang butuh suntikan semangat lewat lagu-lagu enak. Masih banyak lagu-lagu yang mau saya puterin ya. Masih banyak juga informasi-informasi terkini yang mau saya share ke kamu, Taman Pro 2. Dan untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas, sudah sampai di tempat aktivitasnya, saya doakan semoga lancar ya. Untuk sudah bersiap-siap, yuk siap-siap bangun semangat kamu, Taman Pro 2 ya. Yakinlah bahwa hari ini semuanya akan berjalan dengan baik, supaya tubuh kamu juga nih menerima respon positif itu ya. Terus jangan lupa kalau nanti ketemu sama orang, senyum ya kan, karena senyum itu katanya bisa membangun energi-energi positif dalam diri kita. Kalau nggak percaya cobain aja Taman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu, sebelum saya kasih informasi lainnya Taman Pro 2, saya mau puterin dulu deh. Di jam 7 ini saya punya lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, Taman Pro 2.

Silon Seven ini di cover oleh Lomba Sihir dengan versinya mereka. Tetap enak lagunya, jadi bakal saya puterin sebentar lagi ya. Selain itu saya juga punya lagunya Justin Bieber dengan Hold On, teman-teman.

dengerin kira-kira 4 menit lagi sama Bro 2 setelah saya kasih dulu nih lagu yang punya vibes positif dari It Gitaf dengan Tenang Saja. Ini hanya fase. So, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jelang siang nanti, teman Bro 2. Pokoknya kamu jangan kemana-mana ya, temenin saya terus di sini, oke? Biar saya nggak kesepian.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Tema berdua, di tengah perkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya, penggunaan aplikasi deepfake AI kini makin marak, terutama yang beredar di berbagai platform media sosial. Mungkin ya kita pernah lihat nih sebuah video seleb yang kita kenal yang dibuat seolah mereka berkata sesuatu. Nah, dengan deepfake AI, wajah pemeran buatan dengan wajah asli pemerannya hampir akurat, teman-teman. Makanya banyak yang tertipu ya. Dan hal ini juga nih meningkatkan kekhawatiran masyarakat akan penggunaan deepfake AI di masa mendatang, karena penggunaannya itu beresiko disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi untuk yang belum tahu nih, apa sih itu deepfake AI? Jadi ini adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi audio dan juga video. Biasanya sih untuk memproduksi konten yang meyakinkan ya. Contoh positifnya mungkin mengganti wajah stuntman dan membuat pembelajaran interaktif misalnya. Nah, adapun untuk mempermudah seniman ketika pengen mengeksplorasi animasi atau efek visual tertentu. Tapi nih, teman Pro 2 ya, menurut informasi dari Komdigi, AI ini juga menyimpan resiko untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di mana aplikasi ini juga bisa berdampak negatif karena seringkali digunakan untuk melakukan kejahatan cyber. Ada yang melakukan penipuan keuangan ya dengan memasukkan wajah atau suara orang. Nah, hal ini kan membahayakan karena data pribadi itu bisa diselewengkan seperti digunakan untuk mengajukan pinjaman online. Dampak negatif lainnya adalah eksploitasi atau pelecehan daring ya. Contohnya menaruh wajah orang pada tubuh orang lain. Nah, hal ini juga sering dilakukan nih. Tujuannya apa? Untuk meres, biasanya mempermalukan atau bahkan melecehkan korban. Maka dari itu ya teman produa, kita mesti pinter-pinter nih membedakan konten produksi original dan juga buatan AI. Jadi perhatiin aja lebih dalam tuh, karena biasanya ciptaan AI itu kelihatan agak aneh deh ya, dan pasti gak natural. Dan semoga kita semua dijauhin nih dari aksi-aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan teknologi untuk berusaha nipu kita.

Tom Brodua udah nonton film Odyssey belum, Tom Brodua? Nah, film ini kan termasuk salah satu film yang sukses di penayangan perdananya ya. Udah banyak banget tuh penghasilan yang didapatkan oleh si Christopher Nolan ini. Salah satu bintangnya itu kan Matt Damon ya. Dimana Matt Damon mungkin harus mengalami hari yang istilahnya itu hari sial tidak ada dalam kalender. Karena nih, Tom Brodua ya, si Matt Damon ini ngungkap kalau misalnya ada pengalaman yang tidak terlupakan saat syuting film The Odyssey garapan si Christopher Nolan ini ya. Jadi menurutnya gara-gara sendal nih, dia itu sampai mengalami lecet dan juga sakit pinggang. Sampai segitunya ya. Ini diungkapkan oleh Matt Damon pada saat dia diundang ke salah satu radio, Radio Andy ya. Dimana penyiarnya itu Andy Cohen yang bilang katanya seluruh adegan aksinya itu benar-benar dilakukan sambil memakai sendal gitu. Terus ya, Matt Damon juga cerita nih kalau misalnya banyak dari para aktor yang main di audisi ini sudah berusia parubaya. Yang dialamin sama mereka itu justru sakit punggung ya, karena dia katanya harus melakukan adegan lari-larian sama Brodua memakai sendal yang mungkin tidak nyaman nih dengan kakinya dia yang berpengaruh ke punggungnya teman Brodua. Karena katanya medannya itu berbatu ya, bukan jalanan aspal gitu loh teman Brodua. Tapi itulah menurut Matt Damon ya, tantangan pada saat syuting membuatnya ini semakin ingin nih melakukan adegan-adegan yang selama ini mungkin sudah tidak dilakukan sama orang-orang yang sudah seumurannya dia. Maka dari itu nih, si Matt Damon juga rela melakukan transformasi fisik drastis demi memerankan sosok raja sekaligus pejuang legendaris di film Odyssey ini. Wah, untuk yang penasaran, yang pengen nonton, silakan, mungkin masih ada filmnya, mumpung masih ada ya. Dan katanya filmnya sebagus itu, teman Pro 2.

Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.

Lagu ini saya persembahkan untuk teman saya, ada Indah yang baru aja WhatsApp, katanya Del lagi capek banget jalani hidup ini. Harus kerja, pulang malam menjelang pagi, pagi-pagi harus jalan lagi. Jadi lagu Hacu dari Salma Salsabil tadi mungkin cocok untuk kamu yang Indah ya. Terus tadi Indah juga nanya nih, kenapa sih hidup tuh kok capek banget katanya. Memang ya, banyak hal yang bikin kita capek di kehidupan modern seperti sekarang. Karena kehidupan modern ini tuh menawarkan tekanan, menghadirkan tekanan ya, yang terus datang tanpa jeda. Bisa dari notifikasi smartphone kamu, media sosial, tuntutan pekerjaan, persaingan, sampai kekhawatiran tentang ekonomi, kekhawatiran tentang masa depan ya, dan bisa bikin kamu ngerasa cemas, mungkin stres seperti yang kamu alamin sekarang Indah ya. Ada juga yang sampai ngerasa kesepian atau mungkin kelelahan secara mental. Tapi memang ya, ada sebuah studi terbaru yang bilang nih, kondisi ini tuh mungkin berkaitan dengan apa yang disebut sebagai evolutionary mismatch atau ketidakcocokan evolusioner. Jadi konsep ini tuh ngejelasin adanya kesenjangan nih antara lingkungan tempat manusia berevolusi selama ratusan ribu tahun dan juga kondisi kehidupan modern yang dihadapi saat ini, teman Pro 2 ya. Begitu, jadi ada yang bilang kalau misalnya otak manusia ini berkembang dalam lingkungan yang berbeda jauh dari kehidupan saat ini. Makanya kehidupan modern itu menawarkan banyak kemudahan tapi juga sekaligus memberikan banyak tekanan, teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan ya, dengan hadirnya saya di sini nih, khususnya buat Indah, ini bisa bikin kamu terhibur sehingga kamu tidak lagi merasa cemas ya. Karena masih banyak lagu-lagu enak lainnya yang bisa bikin kamu happy. Salah satunya nih, saya punya lagunya Camila Cabello dengan Havana. Spesial untuk kamu juga, teman Pro 2, yang mungkin lagi ngerasa capek sama kayak si Indah tuh ya.

cuacanya sudah mulai cerah ya. Dan waktu kita masih panjang sampai jam 10 nanti. Masih ada informasi lain yang mau saya bagi. Masih banyak lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Salah satunya nih di jam 8 ini, saya mau puterin lagunya Ray dengan Where Is My Husband, teman Pro 2.

Untuk kamu yang sedang jatuh cinta tapi belum bisa mengungkap secara penuh kegebetan kamu, sehingga kamu jadi lebih sering overthinking, mikirin dia lagi ngapain, karena kan gak bisa nanya langsung ya kan, gengsi dong. Lihat-lihat story kamu, nungguin, lihat-lihat storynya dia, nungguin dia update cerita apa. Nah, lagu dari Marion Jola dengan Overthinking saya rasa cocok nih untuk kamu yang sedang merasakan seperti itu. Tapi nanti lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari dia dengan Ea. Jadi tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan nih, nggak ragu melarang total rokok elektrik ataupun vape kalau disalahgunakan untuk narkoba. Teman Pro 2 ya. Nah, Menko Polkam Jamari Caniago bilang wacana pelarangan vape yang saat ini dikaji oleh pemerintah hanya yang mengandung narkoba aja. Jadi yang tidak mengandung narkoba sih aman-aman aja, Teman Pro 2 ya. Soal kapan penerapan pelarangan vape mengandung narkoba itu, Jamari bilang masih menunggu hasil kajian timnya. Tapi emang ada ya? Saya sih gak tahu loh kalau ada vape yang ada narkobanya. Ih, serem banget ya. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI setuju kalau misalnya vape dilarang di Indonesia kalau dijadikan untuk menggunakan narkoba. Dan saat ini pihak DPR pun masih menunggu kajian nih untuk pelarangan penggunaan vape Tempro 2 ya. Pihak pemerintah bilang mereka terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape itu. Karena memang sebelumnya presiden kita nih nyampein kalau misalnya arahannya itu ya terkait aturan tata kelola rokok elektronik atau vape yang mengandung narkoba itu harus diberantas Tempro 2. Begitu, kamu juga hati-hati ya. Jangan gampang-gampang nerima kalau ada tawaran dari siapapun terkait dengan rokok elektrik Tempro 2. Khawatirnya itu mengandung narkoba, iya gak sih?

Tom Pro 2 pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan nih timnya belum puas setelah mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Dia bilang nih Garuda Pertiwi akan segera mempersiapkan diri menuju kompetisi AFF Women Championship berikutnya. Dan Satoru bilang keberhasilan mempertahankan gelar bukan menjadi akhir perjalanan timnas putri Indonesia. Kenapa? Karena dia pengen nih para pemainnya itu tetap bekerja keras untuk menghadapi tantangan kompetisi berikutnya. Dia juga bilang ya, kalau misalnya persiapan matang diperlukan supaya timnya ini mampu tampil lebih baik pada ajang mendatang. Keren nih, mentalnya mental juara ya. Tidak cepat berpuas diri, tapi malah menargetkan untuk prestasi-prestasi berikutnya. Terus si Satoru juga bilang perjalanan tim selama turnamen memberikan pengalaman berharga bagi para pemain dan juga pelatih. Karena menurutnya nih, seluruh elemen tim terus berkembang bersama melalui proses yang dijalani selama kompetisi. Kita doakan terus ya, semoga Garuda Pertiwi bisa selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

Teman berdua ada yang mengeluh nih, katanya karena cuacanya sering panas, rambutnya itu jadi lebih sering rontok, terutama untuk perempuan-perempuan ya. Jadi memang ketika cuaca sedang sangat panas ya, rambut bisa menjadi lebih rentan terhadap kerontokan, teman berdua. Karena paparan sinar matahari yang terik, suhu yang tinggi dan kelembapan ekstrim itu berdampak buruk bagi kesehatan mahkota kepala kamu. Walaupun kerontokan akibat cuaca terik ini biasanya hanya bersifat sementara ya, perubahan pada ketebalan rambut tentu bisa memicu rasa cemas kamu nih. Untungnya kondisi ini belum tentu menandakan masalah kebotakan permanen yang harus ditakutin, teman berdua ya. Menurut dokter kulit Brendan Kemp MD, kerontokan atau alopecia umumnya ditandai dengan rambut yang semakin menipis akibat terganggunya siklus pertumbuhan normal. Nah, masalah ini bisa muncul perlahan maupun mendadak di area tubuh manapun, terutama di kulit kepala. Gitu. Tapi karena cuaca panas ini, teman berdua ya, jangan khawatir, itu tidak menyebabkan yang permanen. Belum tentulah seperti itu, karena suhu yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana sih untuk supaya rambut kamu nggak rontok, teman berdua? Jadi ada beberapa kiat ya. Kayak misalnya kamu mesti memilih shampoo dan conditioner yang lembut tanpa pewangi, pewarna maupun sulfat, supaya kulit kepala kamu terbebas dari yang namanya iritasi. Terus ya, ini yang paling unik nih. Dokter ini menyarankan untuk memakai alat pijat di kulit kepala. Di samping itu ya, kurangi pemakaian alat penata rambut bersuhu panas, kayak misalnya catokan gitu-gitu tuh. Jangan dulu dipakai di dalam kondisi cuaca yang sering panas seperti ini ya. Justru bisa hati-hati, justru bisa berbahaya. Jadi harus hati-hati. Jangan sering-sering dipakai, takutnya malah tambah rontok tuh rambut kamu. Tapi saya doain deh, semoga ya, dengan kondisi cuaca panas pun rambut kamu kuat ya, dan kamu tidak mengalami kerontokan. Maka dari itu dijaga baik-baik rambut ya, teman-teman.

Rollerblade from Nona, tahun 2 ya, nganterin kita ke jam 9 sebentar lagi nih. Dikit lagi lah jam 9 ya. Kebersamaan kita kan tinggal 1 jam lagi nih, kurang lebih teman Pro 2. Seperti biasa kalau hari Jumat ya, kita punya tema yang bakal kita obrolin di jam 9 nanti tentang budaya teman Pro 2. Topiknya apa? Topiknya adalah tentang pasar tradisional. Waduh, kira-kira gimana tuh deh pasar tradisional? Pokoknya untuk yang penasaran, tungguin aja lah teman Pro 2 ya. Bakal kita mulai jelang jam 9 nanti. Yang jelas teman Pro 2, untuk kamu yang sudah mulai sibuk-sibuk nih, udah mulai agak-agak hektik kegiatannya atau aktivitasnya, saya temenin deh sama lagu-lagu anak lainnya. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Andin yang dipromosikan dengan cara yang unik teman Pro 2, di mana Andin dan suaminya itu membawa sebuah mobil tua gitu loh, mobil minibus hijet kalau nggak salah. Ya jenis-jenis seperti itulah ya, carry, hijet, yang kayak angkot atau kayak jet daratnya Sukabumi gitu teman Pro 2. Terus dipasangin spanduk-spanduk, terus Andinnya itu joget-joget di pinggir jalan. Lucu banget sih. Walaupun ya terjadi pro dan kontra, karena katanya banyak yang gak kenal Andin itu siapa. Bahkan ada beberapa orang yang bilang, ih lebay deh, ini penyanyi siapa sih yang promosiin lagunya gini banget. Terus ada juga yang ngebelain, itu tuh Andin, salah satu penyanyi senior Indonesia gitu kan. Nanti bakal saya puterin lagunya yang judulnya Naksir teman Pro 2,

Selain lagu Naksir dari Andin, saya juga siapin lagu yang pernah dirilis di tahun 2022 lalu oleh G Solusi dengan Tanggung Jawab Teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu ya. Lagu dari Charlie Puth yang ngajakin Meghan Trainor nyanyiin lagu Marvin Gaye. So, tetap di sini nomor 2. Nanti kita bakal masuk ke tema dan juga topik pembahasannya.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum.

Tomo nomor 2, kalau misalnya kamu dengar kata pasar tradisional, mungkin sebagian dari kita langsung ngebayangin tempat yang rame, penuh pedagang ya, dan identik dengan aktivitas jual beli atau transaksi. Padahal nih, pasar tradisional bukan cuman pusat ekonomi, tapi juga ruang budaya yang nyimpen banyak nilai kehidupan. Nah, di pasar tradisional kita bisa ngelihat nih gimana masyarakat membangun kepercayaan, berinteraksi lintas usia, sampai menjaga tradisi kuliner dan kerajinan lokal. Bahkan nih ya, kalau saya perhatiin nih, di tengah menjamurnya pusat perbelanjaan modern dan belanja online, pasar tradisional ini tetap menjadi denyut kehidupan banyak daerah di Indonesia. Iya nggak sih? Masih banyak nih yang pada pergi ke pasar untuk belanja, Teman Pro 2. Nah, untuk generasi muda, Teman Pro 2, pasar tradisional bukan cuma sekedar tempat belanja, tapi juga ruang belajar tentang budaya, kewirausahaan, komunikasi, dan juga keberagaman. Nah, di siaran kali ini nih, kita bakal bahas budaya pasar tradisional yang menjadi ruang belajar bagi kehidupan untuk anak-anak muda atau generasi muda. Jadi Teman Pro 2, pasar tradisional ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Selain menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, pasar juga menjadi ruang bertukar informasi. Terus juga bisa mempererat hubungan sosial dan memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat. Nah, di setiap daerah, pasar punya karakter yang berbeda, mulai dari bahasa yang dipakai, makanan khas yang dijual, sampai produk kerajinan yang mencerminkan identitas budaya setempat, Teman Pro 2. Begitu ya. Nanti deh bakal kita bahas lagi ya, poin-poin berikutnya. Tapi yang jelas, nanti saya juga pengen kamu jawab pertanyaan saya. Tapi nanti pertanyaannya bakal saya share setelah beberapa poin yang bakal saya bagi setelah lagu ini nih. Saya punya Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. So enjoy, tetap di sini.

Kita bahas lagi yuk nomor 2 tentang pasar tradisional yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Jadi nih, salah satu ciri khas pasar tradisional adalah budaya tawar-menawar. Di mana proses ini tuh bukan cuma tentang mendapatkan harga yang sesuai ya, tapi juga membangun komunikasi yang hangat antara penjual dan juga pembelinya, nomor 2. Nah, bagi anak muda, pengalaman berbelanja di pasar bisa menjadi pelajaran tentang cara bernegosiasi, menghargai pekerjaan orang lain, dan juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Terus ya, pasar tradisional juga menjadi tempat utama bagi petani, nelayan, pengrajin, dan juga pelaku UMKM untuk memasarkan hasil produksinya. Jadi dengan berbelanja di pasar tradisional nih, masyarakat ikut mendukung juga ekonomi lokal dan menjaga keberlangsungan produk-produk khas daerah. Hal ini tuh nunjukin kalau misalnya pasar bukan cuma tempat transaksi, tapi juga bisa menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal, teman-teman.

0: Kamu flu?
1: Iya nih, aku flu.
0: Aduh, kalau kamu flu, jangan pakai tisu dong.
1: Lah, memangnya kenapa aku gak boleh pakai tisu?
0: Kamu tahu gak, semakin banyak tisu yang kamu pakai, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Kalau pohon banyak yang ditebang, maka akan banyak hutan yang gundul dan akan mudah terjadinya kebakaran hutan. Ngeri kan? Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dari pepohonan.
1: Terus, aku harus pakai apa dong?
0: Pertanyaan yang bagus. Maka dari itu, kamu lebih baik menggunakan sapu tangan. Selain hemat uang, kita juga sudah berperan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang kamu ngerti kan?
1: Iya, sekarang aku jadi ngerti betapa pentingnya pepohonan dalam kehidupan. Oke deh, makasih ya Fani. Aku pasti akan menggunakan sapu tangan aja deh mulai sekarang.
0: Sahabat kreatif, mari kita mulai sesuatu yang baik dengan menjaga lingkungan kita dengan menghemat penggunaan tisu.

Nah, nomor 2 ya, kini semakin banyak nih anak-anak muda yang mengangkat pasar tradisional melalui konten media sosial, melalui vlog kuliner, sampai kampanye mencintai produk lokal. Bahkan nih, beberapa daerah mengadakan festival pasar rakyat yang festival pasar rakyat yang memadukan unsur budaya, kuliner, dan hiburan supaya lebih menarik bagi generasi muda. Di mana langkah ini tuh membuktikan kalau misalnya pasar tradisional tetap bisa berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan ke kamu nih, teman pro 2. Kapan sih terakhir kali kamu main ke pasar tradisional atau belanja lah ya? Belanja di pasar tradisional. Punya pengalaman apa? Langsung aja di-share lewat WhatsApp kita di 0811 111 5222.

Kita buat WhatsApp dari kamu ya, teman produa. Tadi kan saya tanya ya, kapan sih terakhir kali kamu belanja ke pasar tradisional? Nah, ada Reza di Bogor Timur yang bilang, baru minggu lalu Del ikut ibu ke pasar Anyar Bogor. Seru juga ya. Serunya bisa pilih sayur langsung dan ngobrol sama pedagang. Mantap. Ada juga Aisyah di Tanah Sareal yang bilang, katanya aku paling suka jajan makanan tradisional di pasar. Rasanya khas dan harganya juga terjangkau. Oke, terima kasih Aisyah. Terus ada juga Dimas di Cibinong yang bilang, katanya menurutku ke pasar tradisional itu yang serunya tawar-menawar. Ada seni komunikasinya yang gak kita temukan di supermarket. Iya sih benar. Walaupun kadang-kadang ibu kita tuh nawarnya suka kejam ya. Tapi itulah ibu-ibu. Seru ya melihat mereka berdebat gitu loh. Thank you ya Dimas ya. Ada juga Putri di Dramaga yang bilang, aku sering bikin konten kuliner di pasar tradisional kak. Banyak makanan lokal yang ternyata belum banyak diketahui sama anak muda. Oh iya, apa kira-kira ininya, channel YouTube atau mungkin Instagramnya, TikToknya ya? Bisa di-share juga tuh nanti Putri, biar kita bisa sama-sama lihat konten yang kamu buat di pasar tradisional. Tapi thank you Putri udah memberikan tanggapannya ya. Itu dia teman-teman berdua, tanggapan dari kamu ya. Jadi pada intinya nih, menutup tema dan topik kita hari ini tentang pasar tradisional yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Pasar ini bukan cuma tempat jual beli ya, pasar tradisional maksudnya, tapi juga ruang di mana budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial bertemu. Nah, dari pasar tradisional inilah kita belajar tentang kerja keras, kejujuran, komunikasi, hingga pentingnya mendukung produk lokal. Jadi di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup modern nih, pasar tradisional tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang kayaknya nih patut kita jaga dan dikenalkan kepada generasi muda lainnya. Kalau begitu sekaligus hal ini menutup perjumpaan kita di Spada edisi hari ini. Tapi jangan khawatir, kalau kamu senang dengerin saya siaran, besok kamu bisa balik lagi karena saya akan mulai on air dari jam 5 lagi sampai dengan jam 10 tahun pro 2 ya. Ya sudahlah kalau begitu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share bisa bikin kamu semangat untuk menjalankan segala hal-hal yang akan kamu kerjakan sepanjang hari ini. Semoga lancar juga semua aktivitasnya ya. Saya Deli Tamunan pamit, dan saya tutup dengan lagu From Jenny featuring Dominic Fike with Love Hangover. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, ada Adam di sini yang siap menemani santai siang lo, teman Pro 2. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Tapi teman Pro 2, dari mulai jam 10 sampai dengan jam 1 seperti biasa, ini waktunya lo buat request sebanyak-banyaknya lagu favorit lo. Absen-absen dulu teman Pro 2. Request lagu favorit lo supaya lagu favorit lo bisa masuk ke chart mingguan kita gitu. Terus gue juga bakal ngasih lo banyak informasi nanti. Ada informasi seputar olahraga di jam 1. Terus ada informasi lainnya lah. Pokoknya gue bakal nemenin lo sampai dengan jam 3 nanti, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu dulu. Ada dari Pagahun, teman Pro 2, dengan Play With Me.

Oke teman bro dua, udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Yang pertama ada dari Kiara di Puncak. Halo Kiara, katanya mau request lagu Rem Laude yang Bersenja Gurau. Sekalian titip salam buat teman kerjanya di Toko Putra katanya, Toko Putra Bandung. Semangat kerjanya katanya teman bro dua. Salam juga buat kakak ya. Terima kasih Kiara udah request di siang hari ini. Terus lanjut lagi ada Niken di Parung Panjang, katanya mau request Biar Menjadi Kenangan dari Raisa featuring Ahmad Dhani. Tadi iseng muter lagu ulama terus ketemu sama lagu ini katanya. Terus ada juga dari Dava di Cibinong yang mau request No Control dari Aaron Carpenter. Lagu ini nyangkut terus di kepala dari kemarin katanya teman berdua. Oke, terima kasih Niken, Dava, dan tadi juga Kiara ya yang udah request. Langsung aja kita dengarkan teman berdua.

Produ FM teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi bacain dan mendengarkan lagu-lagu pilihan teman Produ 2. Ada dari siapa nih? Yang pertama ada dari Vina. Halo Vina, katanya Vina di Gunung Putri mau request Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Aduh ini lagu enak banget lagi, jujur. Jujur kalau yang ini gue suka banget sih. Terus ada juga dari Randy nih di Dramaga yang bilang boleh request Best Part dari Daniel Kaiser enggak? Tadi lagi ngopi sama teman terus lagu ini lewat katanya. Jadi pengen lanjut dengerin. Aduh ngopi jam segini enak banget lagi. Aduh, Dani udah mencapai financial freedom ya, Randy ya. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia Bergema Sampai Selamanya. Dan dilanjut dengan Best Part teman-teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu masih barengan sama gue Adam, teman Pro 2. Dan buat lo yang belum request, langsung request sebanyak-banyaknya di 0811-1515-222. Kita lanjut bacain requestan yang udah masuk. Ada dari Farel. Halo Farel di Babakan Madang. Katanya mau request lagu The Fate of Avelia dari Taylor Swift. Lagi seru ngobrol sama teman, terus sering keputer lagu ini. Judulnya lupa gitu. Sampai tadi searching dulu baru request katanya. Oke Farel, nanti aku puterin. Terus ada juga Ayu di Ciomas yang mau ngedengerin lagunya Dead Bills yang spontan tanpa uhuy katanya. Oke deh kalau gitu langsung kita dengarkan bersama lagu pilihan teman Pro 2 yang satu ini.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Bro 2. Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan tidak memberikan pendampingan hukum kepada aparatur sipil negara berinisial BAP yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Bogor Utara. Kepala Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor, Tito Jailani, menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Permendagri nomor 12 tahun 2014 yang mengatur pendampingan hukum dalam perkara pidana hanya diberikan kepada ASN yang berstatus sebagai saksi pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Menurut Tito, pendampingan hukum juga harus didasarkan pada adanya permohonan dari pihak yang bersangkutan atau penyidik. Sementara itu, BAP telah berstatus tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Utara yang diduga

juga merugikan keuangan negara sekitar 9,2 miliar berdasarkan hasil audit Badan Investigasi dan Pemeriksa Keuangan. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Warner Bros. Discovery menggelar program Global Back to Hogwarts 2026 untuk merayakan 20 tahun film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Perayaan ini menghadirkan pemutaran ulang film pertama Harry Potter di bioskop selama satu minggu, lengkap dengan tambahan 12 menit cuplikan di balik layar yang belum pernah ditayangkan di layar lebar. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar kembali di bioskop di berbagai negara mulai 27 Agustus hingga 3 September 2026. Rangkaian perayaan juga akan dimeriahkan dengan berbagai acara untuk penggemar serta penayangan cuplikan terbaru serial Harry Potter produksi HBO Original. Puncak acara akan berlangsung pada 1 September bertepatan dengan tradisi Back to Hogwarts dan ditutup melalui Back to Hogwarts Showcase yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan TikTok resmi Harry Potter. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada siang hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita lanjut lagi dengerin lagu requestan yang udah masuk. Mungkin ini requestan terakhir ya, karena nanti di jam 12 kurang 15 kita akan mulai mendengarkan lagu-lagu religi, teman Produ. Untuk menanti waktu Jumat, Jumatan hari ini, teman Produ, kita juga bakal gabung ke Pro 1 untuk mendengarkan siaran langsung sholat Jumat, teman Produ. Oke deh kalau gitu, langsung aja gue bacain dulu. Ada dari Fikri yang minta diputerin lagunya Zoo dari Shakira. Terus ada juga Alan nih yang minta lagunya Kesha Lefronka yang Pelarian. Oke, langsung kita dengarkan mulai dari Shakira dengan Zoo.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Sesaat lagi kita bakal bergabung ke Pro 1 Bogor, teman Prodio, untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di hari ini ya, yang jatuh di pukul 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat, teman Prodio. Dan siaran langsungnya akan berlangsung di Masjid Raya Taman Yasmin, teman Prodio, dengan Imam Ustaz Taufik Nur Rahman dan Muazin Habibi, teman Prodio. Oke deh, sambil menunggu waktu siaran langsung sholat Jumat, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dulu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Kerjakan salat itu ibarat kamu mengetuk pintu Allah. Dan siapapun yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu itu untuknya. Dengan melaksanakan sholat, seseorang akan mendapatkan perlindungan Allah di bumi.

Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan salat. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah.

0: untuk hari ini dari Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor akan disiarkan dari Masjid Raya Taman Yasmin di Jalan Pakis Raya nomor 22 RT 4 RW 9 Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Nanti yang bertindak selaku imam yaitu Ustadz Taufik Nur Rahman, begitupun selaku khatib, dan untuk muazin yaitu Habibi pendengar. Jadi selamat mendengarkan untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 FM RRI Bogor.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada ucapan yang lebih patut selain kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang kita tidak sanggup menyebutkannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita umat Islam. Dan tidak lupa pada momentum Jumat ini, khatib berwasiat, mari kita jadikan hari Jumat ini sebagai momentum untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dengan segenap harta dan jiwa kita, dan kita curahkan seluruh waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan larangan Allah tanpa kita menawarnya sedikit pun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari kemarin momentum orang banyak mengucapkan selamat hari anak, walaupun secara khusus tidak ada dalam ajaran agama kita memperingati hari anak tersebut, tetapi kita coba mengambil pelajaran bahwa realita hari ini berdasarkan berbagai laporan lembaga perlindungan anak dan fenomena kontemporer di Indonesia, anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan moral yang sangat mengkhawatirkan. Kasus kecanduan perangkat digital, paparan judi online, degradasi adab, sampai kepada kasus-kasus perundungan atau bullying yang hari ini di lingkungan kita mungkin sangat mengancam, bahkan mengancam jiwa dan juga mengancam mental anak-anak kita. Saat-saat ini barangkali banyak orang tua dengan alasan kesibukan duniawi mencari maisyah, mencari penghidupan, hingga dia melupakan sebuah hikmah pendidikan bahwa anak-anak ini adalah sebuah tunas muda yang bersih, yang dia akan menerima setiap ukiran dan coretan yang digoreskan di atasnya. Lantas coretan apa yang kita goreskan pada jiwa mereka? Sentuhan kasih sayang, perlindungan yang kokoh, atau justru pembiaran yang berujung pada kehancuran masa depan mereka? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tentunya menempatkan pemenuhan hak anak ini sebagian
atau merupakan bagian daripada pemenuhan kewajiban kita untuk melaksanakan maqasid syariah, terutama pada dua hal, yaitu hifdzun nafs dan hifdzun nasl, yaitu penjagaan jiwa atau perlindungan terhadap jiwa dan juga keturunan. Setidaknya ada tiga pilar yang wajib kita tunaikan kepada anak-anak kita. Pilar yang pertama adalah sayang kepada anak. Hak kasih sayang, pengasuhan, memenuhi kebutuhan emosional anak adalah fondasi agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, punya rasa empati, juga memiliki kesehatan mental yang stabil. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagaimana banyak dicontohkan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sangat dekat kepada anak dan cucu-cucunya, mengajarkan kepada umat ini bahwa kelembutan kepada anak-anak itu menjadi kunci tumbuhnya rasa kasih sayang bagi orang tua kepada anaknya. Dan itu adalah hak anak yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Anak itu adalah amanah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata yang sangat berharga. Jika dia biasakan pada kebaikan anak tersebut, maka ia akan tumbuh dalam kebaikan, dan dia insya Allah akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kasih sayang, pilar yang kedua adalah hak keamanan fisik atau kewajiban untuk melindungi mereka, juga spiritual. Tugas kita bukan hanya sekedar memberikan nafkah berupa makanan, pakaian. Kalau sekedar memberi makan, orang tidak lupa kalau dia punya seekor kucing akan memberikan makanannya setiap hari. Bahkan banyak yang saking sayangnya kepada kucingnya yang lucu diberikan pakaian yang bagus-bagus. Tetapi kewajiban orang tua kepada anaknya bukan hanya sekedar itu. Kelalaian orang tua dalam melindungi anak dari kejahatan moral, eksploitasi, keracunan pemikiran dari gadget yang dia pegang, itu adalah bagian tanggung jawab orang tua juga. Ya, jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika ayyudayya mayyakut, dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Hari ini banyak orang tua membiarkan anak-anaknya asik dengan handphonenya tanpa dia tahu apa yang dilihat, tanpa ada tahu yang diakses. Yang penting anaknya diam, anteng. Ya, jamaah rahimakumullah, dalam prinsip pengasuhan kita mengenal menutup segala celah yang membawa anak-anak itu pada jurang kehancuran moral. Maka kita jaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita terpapar oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Bahkan hari ini kalau bapak-bapak jamaah Jumat ini tidak hati-hati,
betapa banyaknya kelompok penyimpang seksual seperti LGBT, mereka membuat konten-konten untuk anak-anak di media sosial yang sangat mudah diakses. Tanpa disadari, ya, bahkan Jawa Barat ini terakhir ada kasus AIDS itu terdapat pada anak-anak ketika ada pemeriksaan di Bandung. Na'udzubillah. Lalu pilar yang ketiga adalah bangun masa depan, yaitu pendidikan iman dan karakter. Investasi terbaik bagi anak bukanlah tumpukan harta, tabungan yang banyak, melainkan ketahanan akidah dan akhlak yang baik. Dan sebagaimana di dalam Al-Quran, keteladanan itu kita akan dapati pada Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun adim. Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Ya. Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Tugas utama kita sebagai orang yang beriman adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Harta yang kita miliki seandainya harus kita keluarkan sampai habis untuk menjaga keluarga kita agar selamat dari api neraka, itu jauh lebih mulia daripada kita simpan sebagai bentuk kekhawatiran kita akan masa depan. Menghabiskan harta kita untuk menyekolahkan anak-anak supaya dididik memiliki akhlak karakter yang mulia, mungkin hari ini butuh biaya yang tidak murah. Mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang beradab, bukan hanya sekedar hafal dengan Quran, tetapi adab mereka terjaga dan terpelihara, mungkin kita akan mengeluarkan biaya lebih. Tetapi janji Allah subhanahu wa ta'ala, kita membelanjakan harta kita di jalan Allah akan diganti dengan pahala yang besar. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh mengemban amanah untuk keluarga kita agar senantiasa terjaga, terpelihara. Bukan hanya kita kadang-kadang mengharapkan bahagia berkumpul di dunia, tapi lebih dari itu, kita harapkan kita bisa bahagia di dunia dan selamat dari api neraka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akhiru qawli hadza wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وندوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.

السلام عليكم. استغفر الله.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi teman Pro 2 tadi setelah serangkaian siaran langsung sholat Jumat dan lagu-lagu religi ya teman Pro 2. Dan sekarang gue mau lanjut bacain requestan dari lo yang udah masuk teman Pro 2. Mungkin ini requestan terakhir yang gue bacain karena nanti di jam 1 kita bakal geser ke informasi lainnya. Ada dari Abi nih yang mau request lagu Terminator katanya dari King Promise. Oke Abi, nanti akan kita putarkan. Terus ada juga dari Nadine katanya pengen dengerin lagu Torn dari Natalie Imbruglia teman berdua. Terus lanjut lagi ada dari Fajar yang mau request lagu Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama lagu requestan teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

kamu teman pro 2 kali ini ada kabar informasi seru nih dari Max Verstappen teman pro 2 yang optimis katanya kalau Red Bull Racing ini bakal mampu melanjutkan tren positifnya di Formula 1 teman pro 2 di GP Hungarian 2026 gitu. Dan keyakinan itu muncul setelah tim menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa balapan terakhir, termasuk berhasil meraih podium pada seri GP Belgia teman pro 2. Dan Verstappen ini menilai berbagai pengembangan yang dilakukan dari tim ya, mulai dari memberikan hasil positif di lintasan gitu teman pro 2. Itu juga apa ya dibilang tren positif lah ya teman pro 2. Dan Verstappen tuh mengakui kalau musim 2026 tidak dimulai sesuai dengan harapannya Red Bull, tapi dia melihat ada perkembangan yang konsisten dalam beberapa seri terakhir. Menurut lu gimana teman pro 2? Karena kan kalau ngomongin soal Formula 1 ya itu ketat banget teman pro 2. Jadi apakah si Max Verstappen ini berhasil dengan optimisnya dia gitu untuk Red Bull Racing mampu melanjutkan tren positif atau enggak? Gimana menurut lo teman pro 2? Mungkin kita tungguin aja kali ya gimana nanti ke depannya.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Redev teman produ. Kalau ngomongin here with me, ada yang untuk sementara not gonna be here with us teman produ. Rodri yang dipastikan akan absen dari Manchester City teman produ setelah harus menjalani operasi tulang punggung gitu. Sang tulang punggung harus operasi tulang punggung. Gimana menurut lu teman produ? Apakah ini akan menjadi kekosongan yang besar kalau menurut gua nih, menurut in my sotoy opinion aja ya teman produ. Pasti gitu. Kenapa? Karena kontribusinya dia di City itu gede banget. Dia yang mengatur tempo permainan, dia yang mengalirkan bola ke depan sampai jadi gol gitu teman produ. Dan kalau ngomongin soal performa Rodri sendiri, nggak mungkin lo itu kan pertanyakan lagi kan, dia menang Golden Boots nih di World Cup kemarin maksud gue. Dan kalau ngelihat dari statistik ya teman bro dua, presentasi kemenangan City nih di Premier League itu mencapai 74,1% dengan Rodri. Kalau tanpa Rodri itu turun drastis, turun sekitar 10,9% menjadi 61,9% gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan menjadi kekosongan yang cukup besar gitu teman bro dua di Manchester City ya. Walaupun sebenarnya City masih punya pemain-pemain kayak misalnya Nico Gonzalez gitu yang bisa ngegantiin posisi Rodri, tapi gue gak yakin kalau bisa sesolid Rodri teman bro dua. Gimana kalau menurut lo teman bro dua?

Brodo FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. Kalau tadi kabarnya kurang mengenakan nih, terutama buat fansnya City ya, teman Brodo. Kalau kabar yang satu ini menyenangkan, teman Brodo. Dari ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, teman Brodo, yang berhasil melangkah ke perempat final China Open 2026. Kalau ngikutin sepak terjangnya nih, si Fajar Fikri ini, teman Brodo, kan di Singapura dia runner up. Terus di Japan Open dia juara satu, itu meningkat kan. Nah, kita lihat di China Open dia bisa juara satu atau enggak nih, teman bro dua. Kalau dia bisa juara satu, itu poinnya akan meningkat drastis nih, teman bro dua, di ranking BWF ya, yang akan mengamankan posisi dia di peringkat kedua gitu, teman bro dua, dan mengejar, mempersempit selisih poin dengan peringkat pertama. Mungkin satu turnamen lagi dia bisa nih jadi peringkat pertama nih. Kita lihat aja, teman bro dua, kita doain aja semoga Fajar Fikri bisa keluar sebagai juara di China Open 2026.

Don Bro 2, sekarang dengerin RRI Bogor tuh makin gampang, makin seru, dan makin digital, teman Bro 2. Jadi buat lo yang suka dengerin RRI Bogor nih, tapi lo kerjanya gak di Bogor, gak di wilayah Bogor, atau lo aktivitas hariannya tidak di wilayah Bogor, sekarang lo tetap bisa dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor lewat apa? Lewat aplikasi yang namanya RRI Digital. Dimana lo bisa download aplikasinya langsung, ada di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2, dan tentunya gratis. Langsung aja lu cari di App Store atau Play Store RRI Digital gitu. Terus lu download, lu install aplikasinya. Terus lu bisa langsung temuin siaran RRI Bogor Pro 2 FM, teman Pro 2. Dari satu aplikasi itu aja. Dan gak cuma Pro 2 FM ya, lu bisa dengerin Pro 1 juga. Lu bisa dengerin seluruh siaran RRI di seluruh Indonesia gitu, teman Pro 2. Pro 1 Bandung bisa, Pro 1 Balikpapan bisa, tapi ya tetap dengerinnya Pro 2 FM RRI Bogor aja ya, kalau menurut gua sih. Dan teman Pro 2, di aplikasi itu juga lo bisa manfaatin satu fitur namanya live chat. Kalau lo suka nonton live TikTok, live Instagram, live YouTube, di mana lo bisa komen langsung di situ, di live-nya itu. Fiturnya mirip kayak gitu, tapi chat lo tidak hilang gitu. Enaknya kalau di live chat ini. Jadi kalau lo ngetag temen lo di sana, chatnya bakal tetap ada sampai kapanpun gitu, teman Pro 2. Masih bisa di scroll. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Ada dari Coldplay nih, ada A Sky Full of Stars.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar dari Kementerian Agama nih yang udah menyiapkan materi edukasi mengenai pencegahan penyebaran LGBTQ yang akan disisipkan ke dalam kurikulum pendidikan nih, mulai dari tahun ajaran ini, teman Pro 2, 2026-2027. Dan jadi materinya itu diintegrasikan ke dalam kurikulum yang udah berjalan dan disusun juga barengan sama banyak kementerian terkait gitu. Dan rencananya materi itu bakal dikasih ke peserta didik mulai dari kelas 4 SD sampai dengan SMA gitu. Kalau menurut gue sih penting ya teman Pro 2, mengingat kelas 4 SD ya itu sekitar umur 9 atau 10 tahun kali ya. Itu tuh apa ya, bisa dibilang banyak hal yang baru dieksplor sama mereka gitu teman Pro 2. Dan ini juga memasuki masa awal-awalnya pubertas teman Pro 2 gitu. Jadi secara biologis anak zaman sekarang tuh mengalami pubertas memang lebih cepat ya di usia segini gitu. Dan udah mulai aktif menggunakan gadget juga. Jadi arus informasi itu harus diimbangi dengan penguatan pengetahuan gitu teman Pro 2 terkait dengan si LGBT ini, supaya tidak terpengaruh dari teman-teman online-nya, mungkin teman-teman dari game online-nya, dari konten-konten yang dia lihat gitu. Itu kenapa gue sepakat kalau misalnya memang harus dari usia sedini mungkin. Dan kelas 4 SD ini yang dinilai pas gitu untuk mulai diasosiasikan, disosialisasikan gitu soal si LGBT ini. Oke nih teman Pro 2, bahayanya ya bukan LGBT-nya disosialisasikan. Bahaya LGBT. Kayak tadi gue salah ngomong. Disosialisasikan tentang bahaya dari si LGBT ini gitu teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu nih. Ada Liodra dengan Pesan Terakhir.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat lo nih yang anak-anak muda, gue mau nanya dong, apakah karir itu sudah tidak menjadi prioritas lagi nih dalam bekerja, teman Pro 2? Karena gue dapat info kalau sebesar 57% dari Gen Z nih, teman Pro 2, memilih hustle. Side hustle, teman Pro 2, jauh lebih tinggi dibandingkan generasi milenial yang mencapai 48% gitu. Jadi lebih memilih side hustle dibanding mengejar karir, teman Pro 2. Apakah itu benar terjadi di lingkungan lo? Walaupun kalau di lingkungan gue sendiri sih ya memang begitu. Banyak banget nih Gen Z-Gen Z yang menolak untuk naik jabatan, menolak untuk punya jabatan, bahkan teman Pro 2 pengen kerja secukupnya, healing sepenuhnya, teman Pro 2 katanya. Kalau menurut lu gimana, teman Pro 2, dengan hal ini? Apakah lu juga orang yang dalam tanda kutip tidak mengejar karir sama sekali gitu, teman Pro 2? Tapi kalau kata Hindia sih, teman Pro 2, berdansalah, karir tak ada artinya.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau lagi ngerasa sebel, bete, kesel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang gak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodo, sekarang nih teman Prodo bisa banget lo lapor ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan aduan lo yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait untuk didapatkan solusinya. Lo bisa sampaikan itu semua, teman Prodo, lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau di line telepon 0251831250. Dan teman Prodo, Halo RRI akan siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat gitu. Di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, teman Prodo. Jadi gak perlu tunda-tunda lagi, langsung aja lu hubungin Halo RRI.

0: Jam Rawan teman bro 2 dari Nino featuring Marion Jola. Aduh, kalau jam segini nih, jam-jamnya rawan ketiduran teman bro 2. Apalagi hari Jumat ya. Udah akhir minggu teman bro 2. Besok udah masuk ke weekend gitu. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang udah stay tune. Karena udah masuk ke jam rawan, gue juga udah harus bobo teman bro 2. Udah harus cabut dari ruang denger lo. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi hari minggu teman bro 2. Besok gue libur, jadi kita tidak berjumpa di esok hari teman bro 2. Thank you so much buat lo yang udah stay tune, buat lo yang udah request dari tadi teman bro 2. Kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye bye teman bro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: your partner in fun, Melati Putri.
1: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman berdua. Mudah-mudahan sih kabar kamu hari ini baik ya, sehat, terus juga semangat. Gimana buat kamu yang lagi WFH? WFH serasa long weekend gak sih teman berdua ya? Dan untuk kamu yang juga menantikan weekend gitu ya, kayak udah penat banget semingguan ini gitu ya, mudah-mudahan hari ini bisa jadi mood booster buat kamu. Kadang-kadang hari Jumat itu kerasa segala sesuatunya jadi lebih ringan gak sih, mengingat besok weekend. Jadi mood itu kerasa kayak lebih chill, ngejalanin segala sesuatu pace juga kayak melambat gitu ya, gak terlalu cepat dan ngebut gitu. Anyways, aku bakalan nemenin kamu seperti biasa di sore ceria edisi kali ini, hari Jumat 24 Juli 2026 sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sebuah event lari yang ada di Bali. Jadi berbagai kalangan tuh mulai bersuara setelah ada sebuah komunitas lari di Bali yang diduga menggelar event yang hanya membuka pendaftaran untuk WNA aja, WNI nggak boleh daftar. Kontroversi ini bahkan ikut dikritik juga sama sejumlah ekspatriat termasuk konten kreator Josh Berlari dan running coach Jack Ahern yang menilai praktek ini justru memperkuat stigma negatif terhadap warga asing di Indonesia gitu ya. Mereka juga heran gitu dengan aturan yang tidak membuka pendaftaran untuk WNI gitu. Dugaan ini sekarang berbuntut laporan ke Imigrasi Bali, Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Polda Bali. Pelapor meminta agar izin tinggal serta izin kegiatan sejumlah anggota komunitas ikut diperiksa. Jadi mereka juga menilai kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap WNI di negaranya sendiri gitu ya teman berdua. Dan sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara, kepolisian maupun imigrasi terkait dugaan ini. Kalau menurut kamu gimana?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Bukit Gaib Gayo Lues di Aceh ya. Setelah di sana tuh sempat hujan deras teman Pro 2 dari sore sampai malam hari. Baru aja Aceh kembali memperbaiki struktur jalannya gitu ya. Sekarang kembali tertimpa musibah banjir. Sejumlah warga sempat dievakuasi juga bahkan ke tempat yang lebih tinggi saat air mulai menggenangi rumah di hari Kamis malam kemarin. Sementara yang rumahnya lebih tinggi memilih bertahan di rumah masing-masing. Beruntungnya sampai saat ini tidak ada korban jiwa maupun pengungsi dalam musibah ini teman Pro 2 ya. Menurut Kepala BPBA, banjir mulai berangsur surut dan petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

10.000 orang akibat kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah barat daya negara itu. Sebanyak 12.000 orang telah dievakuasi, sementara 8.800 orang lainnya dipindahkan sebagai langkah antisipasi, menurut BBC edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Hingga sekarang, sekitar 3.400 hektar lahan telah hangus terbakar dan sekitar 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Sebagian besar pengungsi merupakan wisatawan yang menginap di area perkemahan di Semenanjung Les Cafeques.

informasi lainnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kembali mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Pendistribusian kali ini dilakukan di 3 kecamatan, yakni Tenjo, Jonggol, dan Cariu, untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tipikal orang yang seringkali mengabaikan kebutuhan diri sendiri atau tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan kamu dulu sesibuk-sibuknya gitu ya. Kalau memang iya, kayaknya itu cara yang lebih tepat teman pro 2 ya. Sesibuk-sibuknya kita kayaknya namanya meluangkan waktu untuk merawat diri, itu jadi salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas hidup kita secara menyeluruh gitu, supaya kita tidak kehilangan diri kita sendiri juga. Menurut National Today, ada ya peringatan yang namanya International Self-Care Day. Ini diperingati setiap 24 Juli bertepatan dengan hari ini. Ini untuk ngingetin kita bahwa merawat kesehatan fisik, mental, dan emosional kita tuh penting. Dan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan tanggal ini dipilih karena menggambarkan bahwa perawatan diri sebaiknya dilakukan selama 24 jam sehari atau 24/7 gitu. Jadi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita pasti banyak banget yang perlu kita prioritaskan ya dalam hidup. Tapi untuk ngingetin lagi bahwa self-care itu harus jadi salah satunya gitu. Self-care gak melulu berarti kamu harus melakukan hal-hal yang rumit atau mahal gitu ya teman pro 2 ya. Yang namanya merawat diri tuh bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Kayak sesibuk-sibuknya istirahat mesti cukup. Terus kita ingat dan aware mengkonsumsi makanan yang bergizi, sempatkan olahraga, sampai meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kita sukai. Dan peringatan ini juga menekankan kalau menjaga diri sendiri adalah bagian yang penting untuk menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Dengan kondisi fisik dan mental yang baik, kita jadinya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal. Setuju gak teman pro 2?

kepada orang lain. Peringatan ini jadi momen untuk mengenakan sepatu berwarna merah sebagai simbol kepedulian dan optimisme teman Pro 2. Jadi International Red Shoe Day ini digagas sama Colleen Page sebagai bentuk penghormatan terhadap ibunya yang senang banget mengenakan sepatu merah. Seiring waktu, peringatan ini berkembang jadi ajang untuk menginspirasi masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap orang-orang di sekitarnya gitu teman Pro 2. Jadi sepatu merah ini adalah simbol semangat dari ibunya Colleen Page untuk selalu menebar harapan dan berbuat kebaikan gitu teman Pro 2. Sekecil apapun bentuknya, mulai dari bantu orang lain, kasih dukungan, sampai menyebarkan semangat positif, ini jadi bagian dari makna yang dibawa sama International Red Shoe Day. Kalau kamu juga merasa inspired by this, kamu bisa ikutan merayakan hari ini besok ya. Mau main, mau nongkrong, mau malam mingguan dengan sepatu merah kamu teman Pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman-teman berdua, kamu tahu gak sih kalau dari Bogor punya program untuk mengakomodir segala macam keluh kesah kamu soal layanan publik yang kamu temui yang mungkin kamu pikir gak sesuai dengan harapan kamu, teman berdua ya. Misalnya ada keluhan soal jalanan yang rusak, lampu jalan yang mati, atau pelayanan publik yang ya agak kurang sesuai harapan gitu. Kamu bisa ceritakan di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, karena keluhan kamu akan diteruskan ke pihak yang terkait. Jadi suara kamu benar-benar bisa didengar. Jangan lupa juga untuk kamu dengarkan programnya Halo RRI yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi ya teman Pro 2 di Pro 1 RRI Bogor. Sampaikan pesannya gimana caranya? Lewat WhatsApp aja teman Pro 2 ke 08 15 4200 atau telepon ke 02518312450.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

tentu aja udah tahu ya kalau matahari itu adalah bintang yang jadi pusat tata surya sekaligus jadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sulit banget untuk nggak notice matahari apalagi di musim panas seperti ini ya teman bro dua ya. Dimana kalau siang-siang kita keluar rumah rasanya kalau nggak pakai sunblock tuh kulit terbakar banget gitu ya. Mungkin ini bisa kembali ngingetin kita bahwa matahari itu segitu jauhnya dari bumi dan sebegitu besarnya sampai sinarnya aja di bumi sekencang ini gitu terasanya. Banyak banget manfaat yang juga kita peroleh dari matahari, of course ya kan. Tapi pernah gak sih kamu wondering sebenarnya matahari tuh sebesar apa sih gitu? Mungkin salah satu cara paling sederhana untuk memahami skalanya itu lewat perbandingan dengan planet kita. Kita ada di planet bumi teman pro 2. Sementara ilustrasi yang dirilis sama Fox Files ini menunjukkan kalau matahari itu sebenarnya bentuknya seperti bola berongga. Dan kalau kamu mau bayangin bumi yang kita tempati saat ini itu dimasukkan ke dalam matahari itu muat sekitar 1,3 juta planet bumi. 1,3 planet bumi atau 1.300.000 planet bumi itu bisa masuk ke dalam satu matahari. Dari situ aja mungkin kita tercengang betapa luasnya gitu ya matahari. Bahkan kita yang selama ini hidup di bumi aja belum sempat mungkin mengelilingi keseluruhannya. Kebayang gak sih kalau 1,3 juta bumi itu sebesar apa dan sebanyak apa gitu teman pro 2. Artinya gak heran ya kalau matahari adalah pusat tata surya bagi kehidupan kita. Dan mungkin hal ini juga bisa sedikit humbling bagi kita, mengingatkan kembali bahwa kita ini di bumi memang sungguh-sungguh kecil. Istilah apa ya namanya, butiran debu gitu ya, mungkin adalah istilah yang paling pas gak sih teman pro 2?

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, teman berdua. Sudahkah kamu berkenalan sama The Dusty Rusty yang resmi memperkenalkan langkah baru dalam perjalanan musik mereka lewat mini album perdana judulnya Platypus yang dirilis di yang baru akan mau dirilis besok ya, tepatnya hari Sabtu 25 Juli 2026. Mereka ini grup retro pop asal Bogor, teman pro 2 ya, yang digawangi sama Den Robay di vokal dan gitar, ada Kurai di gitar, ada Cukla di bass, dan Russell di drum. Menghadirkan 5 lagu yang jadi penanda babak baru setelah sebelumnya mereka cuma merilis sejumlah single aja. Nah, mini album ini tuh jadi wujud eksplorasi musikal yang lebih utuh sekaligus memperkenalkan identitas mereka kepada penikmat musik yang lebih luas. Dan lewat Platypus, The Dusty Rusty mengangkat cerita yang

lalu ada kegelisahan sampai proses pendewasaan. Pastinya relate ya teman bro dua. Dan semua kisah ini tuh dikemas dengan bahasa yang lugas tanpa banyak permainan kata, jadi kerasa kayak mudah banget dipahami. Dan konsep ini juga jadi salah satu ciri khas yang memang dipertahankan sama band mereka dalam setiap karyanya mereka juga. Dari sisi musikal, The Dusty Rusty memadukan nuansa pop retro, ada rock and roll dan rockabilly era tahun 50-an dengan sentuhan produksi yang modern. Kalau kamu penasaran, tungguin rilis mini album mereka besok hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ya teman-teman.

lama, terus tiba-tiba inget masa sekolah, perjalanan bareng sama keluarga, atau momen-momen lagi jatuh cinta. Memang kalau kita ngomongin soal musik, itu adalah salah satu hal yang paling mudah gitu membangkitkan memori, iya gak sih? Karena setiap orang, setiap momen biasanya ada back soundnya teman Pro 2 ya. Dan menariknya bukan cuma lagunya aja yang berubah dari waktu ke waktu, tapi cara kita ngedengerin lagunya juga beda-beda, iya gak sih? Khususnya untuk gen millennials atau yang tumbuh di era tahun 80-an sampai awal 2000-an, pasti akrab banget sama yang namanya kaset pita ya, atau at least pernah ngalamin lah ya. Saat itu tuh mendengarkan musik membutuhkan sedikit usaha teman Pro 2. Jadi kita harus memasukkan kaset ke dalam tape recorder atau Walkman. Dan ya tombolnya tuh masih dipencet gitu loh, bukan yang touchscreen. Dan selain itu kalau dengerin lagu tertentu pitanya harus diputar maju atau mundur secara manual gitu. Jadi kita gak bisa langsung pilih mau dengerin track yang nomor berapa gitu. Atau kalau mau sabar-sabar ya nungguin ya sampai lagu favorit kita terputar di radio gitu teman Pro 2 ya. Dan habis era kaset ada era CD tentunya yang mulai mengambil alih di tahun 90-an sampai 2000-an. Dan teknologi digital juga membuat kualitas suara jadi lebih jernih gitu. Ini adalah journey kalau dipikir-pikir ya. Betapa berubahnya cara kita menikmati musik dari kaset menuju CD sampai sekarang streaming aja kita udah bisa dengerin. Nah kalau kamu nih yang lahir di tahun 2000-an akhir, pernah gak sih iseng pengen dengerin kaset atau CD teman Pro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

sebuah penampilan para bintang dunia di pertunjukan halftime-nya final Piala Dunia FIFA 2026. Kayaknya gak cuman memukau penonton di stadion aja, tapi dampaknya besar banget pada industri musiknya, teman Pro 2 ya. Terbukti sejumlah lagu yang dibawakan sama Madonna, Justin Bieber, BTS, sampai Shakira ini mengalami lonjakan jumlah streaming secara global setelah acara itu. Kalau menurut Associated Press, data dari perusahaan analitik musik Luminate ini menunjukkan lonjakan pemutaran lagu kelihatan banget dengan membandingkan data dari 2 hari sebelum laga final dan 2 hari setelah pertunjukan halftime itu berlangsung. Kayak misalnya lagu Everything Hallelujah miliknya Justin Bieber mencatat peringkatan yang paling besar, teman Pro 2. Bahkan jumlah streaming globalnya tuh melonjak 110% dari 592.000 jadi 1,25 juta kali pemutaran hanya dalam kurun waktu 2 hari. Sementara itu lagu musiknya Madonna mengalami kenaikan 66%. Lagu Dynamite-nya BTS juga mencatat pertumbuhan 43% meningkat ya, dari 2,14 juta jadi 3,05 juta kali diputar secara global. Dan gak ketinggalan juga of course lagu resmi Piala Dunia 2026 Dai Dai yang dibawakan sama Shakira barengan sama Burna Boy ikut meraih kenaikan signifikan juga. Jadi secara global jumlah streamingnya bertambah 24%, teman Pro 2. Ini khusus di Amerika Serikat sendiri aja, lagu itu bahkan mencatat lonjakan 52% yang dengerinnya hanya dalam kurun waktu 2 hari. Gimana teman Pro 2? Kamu termasuk dari salah satu yang ikut terdampak gak sih dengan acara itu? Anyway, aku mau ngingetin kamu kalau sesaat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih akan terus nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

Mantra 2, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan kalau masyarakat bisa bertindak tegas dan terukur nih terhadap pelaku begal ya. Karena selama ini kita sempat resah banget dengan keberadaannya begal gitu ya. Mengelawan juga serba salah karena takut terjerat kasus hukum, malah jadi kita yang dianggap bersalah. Sempat ada berita ataupun juga kejadian seperti itu ya teman-teman dua. Tapi berdasarkan arahan langsung dari Kapolda Jawa Barat, ini kita sebagai masyarakat sekarang bisa bertindak tegas dalam melindungi diri kita sendiri dan juga terhadap warga dari kejahatan di jalanan teman pro 2. Dan katanya sih upaya kita yang pertama adalah perintah Pak Kapolda untuk tindak tegas terukur. Ini tidak hanya kepada polisi tapi kepada juga masyarakat juga boleh. Dengan catatan tegas dan terukur, jangan sampai menyebabkan kematian gitu teman pro 2. Ini menurut Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan di Mapolda Jawa Barat hari Selasa lalu. Dan sepanjang Juli 2026 sudah tercatat ada 19 kasus begal di Jawa Barat. Polisi juga memperkuat patroli pada jam rawan serta mengapresiasi laporan dari masyarakat lewat media sosial untuk mempercepat pengungkapan kasus. Semoga dengan adanya kebijakan ini gitu ya, kita jadi bisa semakin percaya dirilah setidaknya untuk membela diri kita sendiri gitu ya teman pro 2. Dan mudah-mudahan aja sih semakin banyak yang bisa tertangkap ya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kali ini ya teman berdua. Thank you so much atas kebersamaan kamu hari ini. Kita ketemu lagi besok di sore ceria juga, dari jam 3 sampai jam 7 malam. Anyways, tepat di jam 7 nanti kita bakalan gabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa kita dengerin music live chat dulu ya, sampai jam 8 malam. Habis itu Pro 2 FM Bogor akan balik lagi untuk nemenin kamu, ada jaga malam sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana. Aku pamit dulu, bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Music Lancer. Hai, selamat malam. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadun.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia, Dona Antonia. Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo gitu.
1: Iya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah suara.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu. Jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
0: bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya waduh kayaknya udah
1: mikir udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produk yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo, ya. Halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya, tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gak ada pakem tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya folk soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah oh, udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik. Kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan. Entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya Bukan Denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: Kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah, kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansin nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ah,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin nih. Kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepati, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi?
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup, dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12.
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: This week.
1: Belajar tentang apa ya?
2: Ayah, bantu PR aku dong.
3: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
3: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
4: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
5: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
6: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Selamat malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 malam hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Pegolf profesional Indonesia memburu gelar perdana pada Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026 yang akan berlangsung di Damai Indah Golf BSD Tangerang Selatan pada 26 hingga 29 Agustus. Selama 11 edisi penyelenggaraan, belum ada pegolf Indonesia yang berhasil menjadi juara. Naraji Emerald Ramadan Putra optimis dapat memanfaatkan pengalamannya bermain di lapangan tersebut untuk tampil maksimal, sementara Kevin Kasairo Akbar menilai peluang pegolf tuan rumah tetap terbuka meski persaingan dipastikan ketat. Turnamen Asian Development Tour ini akan diikuti 150 pegolf termasuk 40 pegolf profesional Indonesia dengan total hadiah $150,000 Amerika Serikat atau setara dengan 2,7 miliar rupiah. Sementara itu, Google mengumumkan jumlah pengguna aktif bulanan layanan kecerdasan artificial Gemini telah melampaui 150 juta. Angka tersebut meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan semakin mendekati ChatGPT yang dilaporkan memiliki 1 miliar pengguna aktif bulanan. Google menyebut pertumbuhan ini didorong oleh hadirnya berbagai fitur AI baru, sekaligus menegaskan layanan Google Search tetap tumbuh dengan lebih dari 1 miliar pengguna AI mode di tengah meningkatnya persaingan teknologi kecerdasan artifisial. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Bertemu lagi sama Rinda Marlita, tapi kali ini kita ada di rangkaian Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, karena aku bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan film. Kemudian nanti juga di jam 10-an ada informasi menarik lain ini teman Pro 2. Gimana hari kamu di hari ini? Apakah sekolahnya lancar, kuliahnya lancar, atau kerjanya lancar, atau justru ada yang bikin kamu bad mood nih teman Pro 2? Nah, mudah-mudahan hari ini kita menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan di hari ini terkabulkan. Amin. Nanti kita akan mulai dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan film. Jangan kemana-mana.

0: Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederic K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pradua sadar gak sih kalau belakangan drama Korea ini kan penuh aksi dengan kekerasan, balas dendam. Itu masih makin sering muncul gitu loh teman Pradua di timeline. Nah ternyata tren ini tuh lagi jadi bahan diskusi juga sama pakar di Korea Selatan teman Pradua. Salah satu yang lagi rame adalah drama Agent Kim Reactivate, yang ceritanya itu tentang mantan agen rahasia gitu yang balik kembali beraksi demi mencari putrinya yang hilang. Ini yang lagi rame banget nih. Drama ini tentunya sukses mencetak rating tinggi dan bikin orang-orang penasaran. Kalau menurut Profesor Sim Yong-seop dari Kyunghee University, genre seperti ini tuh lagi disukain karena banyak orang lagi menghadapi tekanan hidup, mulai dari masalah ekonomi sampai dengan rasa gak pasti soal masa depan. Jadi kalau melihat tokoh yang berani ngelawan ketidakadilan tuh bisa jadi pelepas emosi gitu loh teman Pradua. Tapi ada juga pendapat berbeda yang diutarakan oleh Profesor Yeon Seok-jin dari Chungnam National University yang bilang kalau tren itu lebih dipengaruhi persaingan platform streaming yang berlomba menghadirkan cerita yang makin intens, makin seru buat narik penonton global. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman Pradua? Drama penuh aksi, balas dendam, ini tuh memang cermin kehidupan sekarang atau cuma strategi industri hiburan biar makin viral?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Nah, kali ini kalau misalnya kamu suka Marvel, anime, game, ataupun hobi cosplay, pasti udah gak asing lagi sama Comic-Con. Tapi tau gak sih, teman-teman Periode, acara yang sekarang jadi festival budaya pop terbesar di dunia ini, ternyata berawal dari ajang kecil buat pecinta komik di San Diego, Amerika Serikat. Ini tuh di tahun 1970. Nah, sekarang Comic-Con sendiri bukan cuma soal komik, ternyata event ini jadi tempat kumpulnya kreator, aktor, ilustrator, sampai dengan jutaan penggemar film, serial, game, dan anime dari berbagai negara. Banyak juga pengumuman film terbaru, sesi diskusi, sampai dengan pameran eksklusif yang selalu ditunggu-tunggu. Dan yang paling ikonik tentunya cosplay. Para pengunjung tampil total memakai kostum karakter favorit mereka, mulai dari superhero sampai dengan karakter anime dan game. Gak heran banget ya teman-teman Pura 2 ya, kalau cosplay jadi salah satu daya tarik utama dari Comic-Con ini. Jadi dari sekarang nih, dan bukan sekedar festival aja, Comic-Con membuktikan kalau budaya populer bisa menyatukan orang-orang dengan hobi yang sama. Jadi kalau misalnya suatu hari kamu punya kesempatan tampil di ajang Comic-Con ini, siap-siap buat takjub sama kreativitas para penggemarnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 sekarang juga lagi gencar banget promo film. Ini film dalam negeri nih Teman Pro 2. Filmnya judulnya adalah Rumah Singgah. Nah, salah satu case-nya ada Adisti Zara. Itu tuh bilang kalau karakter Carla jadi salah satu peran paling menantang sepanjang karir dia. Di film ini Zara memerankan Carla, seorang atlet lari yang divonis mengidap kanker tulang. Dan demi mendalami karakter, Zara sendiri sampai latihan lari bareng atlet profesional. Ya, Zara juga profesional banget. Ternyata menurutnya lari itu gak cuma soal ngebuat, tapi juga penuh teknik supaya gak gampang cedera. Nah, yang bikin peran ini makin emosional, ketika proses syuting berlangsung, kakek Zara juga sedang dirawat di ICU karena kanker. Tentu kondisi ini tuh jadi ngebuat banyak adegan sedih kerasa nyata gitu loh Teman Pro 2. Terus sulit dia lepaskan setelah syutingnya selesai. Jadi kayak terbawa suasananya. Lewat film ini Zara mengaku jadi lebih menghargai kesehatan, belajar kalau hidup itu bisa berubah kapan saja. Film yang disutradarai sama Dian Suno Prastowo, Rumah Singgah juga dibintangin sama Devano, Dewi Irawan, Aming, Cicio, ada juga Messi Gusti. Filmnya sih diinformasiin bakalan tayang di seluruh bioskop Indonesia di 27 Agustus nanti.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlog dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

0: Sienta.
1: Marvel lagi-lagi bikin fans heboh. Teman-teman Pro2, trailer terbarunya Avenger Doomsday ini kan sukses memancing banyak teori dari para penggemar karena tampil berbeza dari trailer film Avenger sebelumnya nih. Nah, yang paling mencuri perhatian itu adalah porsi Thor yang kerasa lebih dominan gitu. Iya enggak sih? Kamu udah ngeliat trailernya belum? Nah, sementara Dr. Doom yang digadang-gadang jadi villain utama justru belum banyak diperlihatkan. Apakah ini strategi pasar? Gak cuma itu loh teman Pro2, kemunculan karakter X-Men juga langsung bikin jagat media sosial rame dengan berbagai spekulasi. Biarpun baru sebatas trailer, detail-detail kecil yang diselipkan sama Marvel udah cukup bikin fans-fans mulai merangkai teori-teori seolah nih arah ceritanya kita yang bikin gitu loh. Kalau misalnya kamu sendiri nih teman Pro2, trailer dari Avenger Doomsday ini bikin makin hype atau justru makin penasaran sama kejutan yang masih disimpan sama Marvel?

0: kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

Nah, kalau kamu yang nungguin Ariana Grande tampil di American Horror Story di musim ke-13, ada kabar yang cukup bikin sedih nih. Kenapa? Jadi Ariana sendiri dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jajaran pemain serial horor garapan Ryan Murphy itu. Padahal sebelumnya kehadiran Ariana tuh sempat diumumkan dan bikin banyak penggemar antusias karena saking pengen melihat aktingnya gitu loh teman Pro 2. Tapi biarpun batal di American Horror Story, Ariana tetap disibukkan dengan berbagai project acting setelah sukses membintangi beberapa film. Jadi para fans masih bisa menantikan penampilan di project-project lainnya. Sementara kalau American Horror Story sendiri yang musim ke-13 ini tuh bakalan tayang sesuai dengan jadwal di bulan September nanti.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Kali ini kabarnya dari Tom Holland nih, teman Pro 2, yang ternyata sudah punya proyek baru setelah sibuk promosi Spider-Man Brand New Day dan juga The Odyssey. Dan kali ini dia bakal memerankan legenda tari dunia, ada Fred Astaire, dalam sebuah film biografi. Tom mengaku sudah mulai latihan menari dan ngerasa sekaligus semangat sekaligus deg-degan. Masalahnya nari, katanya seperti itu. Soalnya dia tuh pengen memberikan penampilan terbaik untuk menghormati sosok Fred Astaire yang dikenal sebagai salah satu penari paling ikonik di Hollywood. Menariknya nih, teman Pro 2 ya, Tom juga punya target yang cukup ambisius. Dia tuh pengen ngelakuin sendiri seluruh adegan tarinya tanpa pemeran pengganti. Bahkan ya, dia juga berharap banyak adegan yang bisa direkam dalam satu kali pengambilan gambar seperti yang dulu dilakukan oleh Fred Astaire. Nah, film biopik ini masih berada di tahap praproduksi dan akan disutradarai oleh Paul King, sosok di balik film Paddington dan juga Wonka. Jadi siap-siap nih lihat Tom Holland unjuk kemampuan menarinya di project terbarunya nanti.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman produknya film terbaru Christopher Nolan, The Odyssey, ini langsung bikin gebrakan di box office. Bahkan ya, film ini tuh sukses mencetak rekor sebagai pendapatan preview terbesar sepanjang tahun 2026 ini. Wow, menggiurkan nampaknya ya. Soal pundi-pundi duit. Nah, pada pemutaran perdananya, The Odyssey ini meraih sekitar 17,6 juta dolar Amerika Serikat, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Toy Story 5. Buat Nolan sendiri, ini juga jadi rekor preview terbaik ketiga sepanjang karirnya setelah The Dark Knight Rises dan juga The Dark Knight. Nah, antusiasme penonton juga luar biasa banget, tiket terutama untuk format IMAX. Bahkan udah banyak yang ludes dari pra-penjualan dibuka. Padahal ya film ini tuh berdurasi hampir 3 jam dan ditujukan untuk penonton dewasa. Para analis pun optimis kalau film ini tuh bakal menembus pendapatan pembukaan hingga 100 juta dolar Amerika Serikat di pekan pertamanya nih teman Pro 2. Kesuksesan ini jadi bukti kalau film dengan cerita orisinal, kemudian sentuhan khas dari Christopher Nolan masih punya daya tarik terbesar di tengah ramainya film sequel dan juga remake.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

Aduh, untuk filmnya udahan dulu nih. Ini juga gak kalah menarik informasinya buat kamu yang suka pakai skincare ataupun make up Korea. Ada kabar menarik nih ya. Pemerintah Korea Selatan resmi membentuk satuan tugas khusus untuk membantu industri K-beauty menghadapi aturan sertifikat halal yang akan mulai berlaku di Indonesia di 17 Oktober nanti. Tim ini nantinya akan mendampingi perusahaan kosmetik Korea dalam memahami proses sertifikasi halal, prosedur ekspor, sampai dengan memberikan konsultasi supaya produk mereka tetap bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa kendala. Ini tentunya diambil karena Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar untuk produk K-beauty, sekaligus negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sementara pemerintah Indonesia juga terus mendorong pelaku usaha menyelesaikan sertifikasi halal sebelum aturan resmi diberlakukan. Jadi kedepannya nih, konsumen di Indonesia diharapkan bisa semakin mudah mendapatkan produk kosmetik yang sudah memenuhi standar halal. Jadi aman kita pakai make upnya, nggak perlu was-was lagi deh.

0: Aku gak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut, orang tuaku berpisah, hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku gak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Gak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada, badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu gak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Oh, teman Fredu yang ternyata udah jam hampir jam 11 malam nih, teman Fredu. Aduh, itu tandanya aku harus pamit undur dari kebersamaan kita. Tapi kamu tenang aja nih, satu jam ke depan kamu bakal ditemenin oleh rangkaian jazz music. Kamu bakal dinak boboin pakai lagu-lagu terbaiknya Fredu untuk menemani tidur malam kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

read the poet's pipe of love in a childish way.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya, seperti kemarin, kalau kamu dengerin saya siaran kemarin, saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 teman Pro 2. Dan ada banyak nih informasi yang mau saya bagi ya. Cuma nanti informasinya bakal mulai saya share di jam 6. Karena sekarang kita mau sama-sama dulu nih dengerin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu, oke? Jadi jangan mana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

0: Rek, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tau si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya gak beres-beres.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Deli Tambunan. Deli Tambunan.
1: Yes, yes, yes. Teman Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada. Udah masuk jam 6 nih, teman Pro 2. Seperti yang saya janjikan, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Menemani weekend kamu, teman Pro 2. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu tambah semangat nih di pagi hari ini. Karena selain saya bakal kasih kamu informasi, saya juga bakal puterin lagu-lagu enak sampai dengan jam 10 nanti. Punya rencana apa hari ini, teman Pro 2? Apakah ada yang mau liburan atau mau kondangan? Atau justru hari ini kamu hanya mau bersantai-santai di rumah, di kosan? Atau mungkin kamu justru ada pekerjaan hari ini, teman Pro 2? Apapun rencana kamu, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar ya. Ya sudah, kalau begitu sebelum saya mulai kasih kamu informasi, saya mau kasih tahu dulu nih bahwa di jam 6 ini saya bakal puterin lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku.

Banyak nih pokoknya lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin sepanjang kita bersama Teman Pro 2 ya. Sebelum Natin On You-nya saya puterin Teman Pro 2, saya mau kasih dulu deh lagu dari Lomba Sihir yang mengcover lagu milik Sheila on Seven dengan Melompat Lebih Tinggi. Biar kamu semangat nih menjalankan aktivitas kamu hari ini. Oke? Okay? So enjoy, tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: ini.
1: Oke, itu nomor 2, informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini bakal kita share ke kamu ya. Dan akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Yuk, kita sama-sama simak teman nomor 2. Ini dia.
2: Hai, selamat pagi wargi Jabar. Kembali lagi bersama kami di Info Cuaca BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Secara umum, kondisi di Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan, mulai dari pagi, siang, sore hingga di besok hari. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Sementara itu, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap serta terbarui, Anda dapat mengakses situs resmi kami di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, atau media sosial kami di info BMKG. Musim kemarau, langit membiru, matahari bersinar dari pagi. Pantau perakiraan cuaca selalu bersama kami, aktivitas lebih pasti. Demikian perakiraan cuaca hari ini, terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Trompro 2 Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Trompro 2 ya. Menurut Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia Andri Yoga Utami, dia bilang nih isu ini gak bisa dikerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri. Jadi perlu kolaborasi berbagai pihak untuk melindungi anak-anak, Trompro 2 ya. Dia juga bilang nih, perundungan daring atau cyberbullying dan juga kekerasan seksual non-kontak ini masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, Trompro 2 ya, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan juga ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Begitu. Jadi nih, literasi digital orang tua juga masih menghadapi tantangan ya, akibat kesenjangan informasi dan juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Maka dari itu nih, pemerintah, keluarga, sekolah, dan kita nih harus memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang punya anak, untuk kamu yang punya ponakan, yang punya adik, dijaga deh. Karena kesian mereka tuh masih mudah terresiko ya akan hal-hal yang kurang baik dari ruang digital, teman Pro 2.

Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Teman berdua, lini masa media sosial diramaikan dengan unggahan yang bilang kalau misalnya pengendara sepeda motor dengan ban gundul atau ban yang udah aus bisa dikenai sanksi tilang. Jadi saya lihat tuh kemarin tuh di repost juga sama beberapa teman-teman saya ya. Dalam unggahan itu disebutin kalau misalnya pengendara motor dengan ban yang botak terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000, teman berdua ya. Dimana di unggahan itu juga dibilang nih, masyarakat dihimbau untuk segera memeriksa kondisi ban kendaraannya supaya terhindar dari sanksi. Pertanyaannya, apakah benar hal ini akan dilakukan? Nah, terkait dengan hal ini nih, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberlakuan sanksi berupa denda bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks, tidak benar, teman pro 2 ya. Disampaikan langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Komarudin yang bilang kalau misalnya kabar yang ramai diperbincangkan di media sosial itu tidak mempunyai dasar fakta alias hoaks. Tapi dia mengimbau nih supaya kita nggak mudah percaya pada potongan informasi yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab tanpa sumber resmi. Teman pro 2 ya. Korlantas Polri juga memastikan unggahan yang beredar tidak benar. Ini disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka, di mana Korlantas meluruskan kalau misalnya sanksi terkait ban gundul bukan merupakan aturan baru yang diberlakukan. Gitu, teman pro 2 ya. Tapi pada intinya, walaupun itu kabar hoax, untuk kamu yang belum sempat ganti-ganti ban nih yang sudah gundul ya, mendingan segera diganti demi keselamatan kamu juga kok, oke? Okay?

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui pemenuhan anak-anak. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian Bappenas, Rati Handayani, mengatakan perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi perhatian dalam RPJPN dan juga RPJMN melalui kebijakan pemenuhan anak-anak. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta pound sterling sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta pounds yang telah ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga tersebut dilakukan setelah dia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di EPL. Melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub musim 2026-2027. Daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.